Wanka konangan yang eredi gua dekaring. Nara pada orang elche nala pilih eredi. Kaya wanita yang orang jalan halus pun, cina nana orang.

Kadija kuda ya kolenya payanya nabe. Mora ya payango kanyelpe. Yolo kapela. Mora. Molor bartara. Alanjara. Kakara. Orparara. Wilara. Kolenya jara. Jinabe. Allah jelaka jinabe.